yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, saatnya Faiz update informasi cuaca untuk edisi hari ini ya, di tanggal 1 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Seperti yang aku kutip dari laman bmkg.co.id. Nah, kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 67 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 22

sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai 98%. Terakhir, untuk nomor 2 yang berada di Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai 93%. Baik nomor 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, di tanggal 1 Agustus 2026, seperti yang Faiz kutip dari halaman bmkg.co.id.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram. @Produa Melabuh, Facebook, Produa RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang masih stay tune nih barengan Faiz untuk di hari ini. Ya pastinya buat teman Pro 2 juga yang harus berangkat ke sekolah ya, atau ke kampus, ataupun juga untuk kamu yang harus menuju ke tempat aktivitasnya ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang udah memulai aktivitasnya dari tadi pagi hingga saat ini, semoga tetap bersemangat. Karena Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik yang bakal terus aku update ya untuk menemani Sabtu pagi kamu tentunya. Dan teman Pro 2, mungkin untuk kedepannya Faiz bakal jarang siaran lagi ya. Kenapa? Karena memang mulai Agustus 2026 ini aku bakal menjadi perencanaan ya, bagian perencanaan nih teman Pro 2. Jadi jam kerjanya itu gak shift lagi, tapi udah masuk jam kantor ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, atau setengah 5 ya, aku gak salah ya Faiz. Jadi mungkin kalau siaran tetap, tapi sekali-sekali, gak rutin seperti sekarang ini ya teman Pro 2. Nanti bakal ada yang gantiin Faiz, siapa sih kira-kira? Nah penasaran ya. Tentunya mungkin teman Pro 2 yang sering dengerin radio pasti udah kenal nih sama orangnya. Siapa sih yang bakal gantiin Faiz ya? Ya pastinya buat teman Pro 2, untuk kamu, mudah-mudahan di pagi ini apapun itu aktivitas yang kamu lakuin bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngasih tahu cara untuk mengatasi ketombe, kemudian juga gimana caranya biar kamu lebih termotivasi dalam berolahraga. Nah kali ini aku bakal kasih tahu lagi nih untuk kamu yang punya masalah dengan kaki kering dan kulit pecah-pecah nih teman Pro 2. Nah kulit kaki yang kering, kasar hingga pecah-pecah ini memang menjadi masalah kesehatan kulit yang mengganggu kenyamanan dan juga merusak rasa percaya diri nih teman Pro 2. Nah selain mengganggu penampilan, kondisi ini jika dibiarkan dapat memicu rasa perih hingga infeksi. Nah penyebab utamanya bervariasi ya teman Pro 2. Mulai dari kurangnya kelembapan, kebiasaan berjalan tanpa alas kaki, penggunaan sabun berbahan keras, hingga paparan cuaca ekstrim. Dan meski demikian teman Pro 2, merawat kaki kering sebenarnya tidak selalu membutuhkan perawatan mahal di salon atau klinik kecantikan. Nah kamu bisa lakuin beberapa langkah efektif yang mudah untuk kamu lakukan di rumah. Di antaranya yang pertama teman Pro 2, rutin merendam kaki dengan air hangat nih. Nah teman Pro 2, merendam kaki merupakan langkah awal yang sangat krusial untuk melunakkan penumpukan sel kulit mati. Caranya juga gampang, kamu tinggal rendam kaki di dalam wadah berisi air hangat selama 10-15 menit. Dan kamu juga bisa menambahkan sedikit garam atau minyak esensial seperti lavender untuk memberikan efek relaksasi teman Pro 2. Kemudian yang kedua, lakuin eksfoliasi secara lembut teman Pro 2. Nah setelah tadi kamu rendam, kemudian kamu bisa melakukan proses pengangkatan sel kulit mati. Itu kamu bisa menggunakan batu apung ataupun pengikir kaki khusus ya. Jadi kamu tinggal gosok aja secara perlahan pada area tumit atau bagian yang keras nih teman Pro 2. Nah hindari menggosok terlalu keras ya, apalagi kalau misalnya kamu terlalu bersemangat nih gosoknya, itu juga bisa membuat kaki kamu bukan tambah sembuh nih, tapi malah tambah infeksi ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga teman Pro 2, kunci kelembapan dengan moisturizer teman Pro 2. Nah penggunaan kelembapan ini adalah kunci utama dalam mengatasi kulit kering. Nah kamu bisa memilih pelembab dengan formula insentif ya, intensif ya, seperti yang mengandung urea, salicylic acid ya, kemudian ada petroleum jelly atau sea butter teman Pro 2. Jadi kamu tinggal aplikasikan aja pelembab setelah kaki kamu dikeringkan dengan handuk, biar kelembapan terkunci secara maksimal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, gunakan kaos kaki teman Pro 2. Nah guna mengoptimalkan penyerapan pelembab, kamu bisa menerapkan trik perawatan sebelum tidur. Kamu bisa oleskan krimnya ya di kaki kamu pada bagian yang bermasalah, kemudian gunakan kaos kaki berbahan katun yang lembut dan berpori sebelum tidur teman Pro 2. Terus yang terakhir ya, atau yang kelima, cukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah perawatan dari dalam tidak kalah pentingnya teman Pro 2,
Kulit kering seringkali menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami dehidrasi. Jadi segera penuhi asupan harian dengan minum minimal 2 liter air putih per hari untuk menjaga elastisitas kulit dari dalam. Nah teman Pro 2, itu dia ya beberapa langkah mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kulit kering, kasar hingga pecah-pecah. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu kamu mengatasi hal tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu nih yang punya kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur. Nah, mungkin banyak beranggapan katanya itu sangat bagus untuk kesehatan kamu. Apalagi yang sudah semalaman ya tidur, ya pasti banyak banget keringat yang keluar dan bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi dehidrasi, ya kamu harus minum air putih setelah bangun tidur. Nah, tapi teman Pro 2, apakah minum air putih itu benar-benar menyehatkan? Ya, ini mungkin masih menjadi tanda tanya ya teman Pro 2 untuk sebagian orang. Apalagi kebiasaan yang satu ini, itu gak semua orang nih yang melakukannya ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Kementerian Kesehatan itu menyebutkan kalau tubuh kehilangan cairan selama tidur sekitar 6 hingga 8 jam. Nah, karena itu minum air putih di pagi hari ini dapat mengembalikan keseimbangan cairan tubuh sehingga organ-organ dapat bekerja lebih optimal. Nah, selain membantu memenuhi kebutuhan cairan, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya metabolisme tubuh. Air putih yang diminum saat perut kosong ini dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, sekaligus mencegah dehidrasi ringan setelah tidur, teman Pro 2. Nah, melansir dari headline ya, salah satu studi menyebutkan kalau minum air putih dalam keadaan perut kosong setelah tidur ini bisa mengurangi asupan kalori harian pada waktu makan berikutnya sekitar 13% nih, teman Pro 2. Dan Kementerian Kesehatan juga menjelaskan kalau kecukupan cairan berperan penting dalam menjaga konsentrasi, membantu fungsi ginjal, menjaga kesehatan kulit, hingga mendukung daya tahan tubuh. Nah, sebaliknya teman Pro 2, kekurangan cairan ini dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu sakit kepala, teman Pro 2. Nah, jadi yang bilang kalau air putih sangat bagus diminum ya ketika habis bangun tidur, ini sangat benar banget ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa menjadikan minum air putih sebagai rutinitas pagi kamu, dan ini merupakan salah satu cara sederhana untuk memulai gaya hidup sehat tentunya. Oke teman Pro 2, Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak dan juga informasi menarik yang bakal aku bagikan. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih lagu-lagu yang udah aku persiapkan. Seperti lagu berikut ini, ada Discoria featuring Chelsea Islan, Prahara Api Asmara.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, udah pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, untuk kamu yang belum sarapan, sarapan dulu nih biar kamu tambah semangat untuk melakukan aktivitas ataupun kegiatan di hari ini ya. Nah, teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih tahu lagi ya untuk kamu yang sampai hari ini kayaknya masih takut untuk ngecek kesehatan. Karena memang teman Pro 2 banyak di antara kita tuh kayak masih takut gitu ya, pas ngecek kesehatan takut ketahuan ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat kita tuh makin anxiety nih teman Pro 2. Nah, padahal teman Pro 2 ya, cek kesehatan itu sangat berguna untuk mengantisipasi kalau misalnya nih ada penyakit-penyakit tertentu ya, ketika kamu cek kesehatan itu bisa ketahuannya cepat dan bisa segera diatasi biar gak makin parah. Nah, terkait hal tersebut juga teman Pro 2, ini perwakilan KPJ Healthcare Banda Aceh, Dr. Natalia Kristanto, itu justru mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap pemeriksaan kesehatan. Nah, menurutnya deteksi dini melalui medical check-up ini jauh lebih mudah, murah, dan efektif dibandingkan menunggu penyakit berkembang hingga kondisi pasien menjadi berat. Nah, menurut Dr. Natalina, ya masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir nih mengetahui hasil diagnosis. Padahal ya teman Pro 2, ketakutan yang sebenarnya bukan pada proses pemeriksaan, melainkan menghadapi kenyataan jika ditemukan penyakit. Nah, teman Pro 2, ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan sejak dini ini akan membantu mendeteksi penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Dengan begitu ya, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat, biaya pengobatan lebih murah, dan pasien tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kehilangan produktivitas akibat kondisi yang semakin memburuk, teman Pro 2. Ya, pastinya teman Pro 2, ya mungkin kita masih kayak takut, ya masih ragu-ragu, ntar kalau misalnya diperiksa justru ketahuan nih penyakitnya apa. Padahal teman Pro 2, semakin cepat kamu tahu penyakit yang kamu hadapi, maka semakin cepat penanganan yang dilakukan. Dan tentunya ini bisa segera diatasi ya, kemudian lebih apa ya, biaya pengobatan juga lebih ringan ya. Kamu juga bisa lebih melakukan aktivitas tanpa terganggu dengan kondisi kesehatan kamu. Dan ia juga menambahkan teman Pro 2, hasil pemeriksaan tidak selalu berujung pada tindakan besar ya seperti operasi, tetapi juga bisa berupa pengaturan pola hidup ya, pola makan maupun aktivitas fisik agar penyakit tidak semakin berat. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang sampai hari ini kayaknya masih takut-takut untuk melakukan medical check-up ya, ini jangan takut-takut teman Pro 2 ya. Karena memang ini salah satu bentuk langkah pencegahan teman Pro 2 dan perubahan pola pikir juga untuk lebih peduli nih terhadap kesehatan kamu. Ini menjadi lebih penting biar penyakit yang kamu hidap ini dapat ditangani lebih awal dan kualitas hidup kamu tetap terjaga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu sering ngerasa pusing ya sehabis bangun tidur, nah kamu juga harus tahu nih kira-kira apa sih penyebabnya. Karena biasanya teman Pro 2 bangun tidur kan seharusnya bikin tubuh kamu terasa segar dan siap menjalani aktivitas. Tapi teman Pro 2, gak sedikit orang tuh justru mengalami pusing sesaat setelah membuka mata. Nah sehingga mengganggu konsentrasi dan membuat terasa kurang nyaman di pagi hari, teman Pro 2. Nah pusing saat bangun tidur ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya, mulai dari kurang tidur, dehidrasi, tekanan darah yang berubah, hingga posisi tidur yang kurang tepat, teman Pro 2. Nah dalam beberapa kasus kondisi ini hanya berlangsung beberapa menit, tetapi jika terjadi berulang kali sebaiknya tidak diabaikan, teman Pro 2. Nah menurut American Academy of Family Physician, salah satu penyebab pusing saat bangun tidur ini adalah dikarenakan vertigo, teman Pro 2. Ini jadi semacam gangguan pada telinga bagian dalam yang dipicu oleh perubahan posisi kepala. Nah kondisi ini menyebabkan sensasi berputar atau vertigo yang biasanya muncul ketika seseorang bangun dari tempat tidur yang menoleh atau mengubah posisi kepala secara tiba-tiba. Selain gangguan pada telinga bagian dalam, dehidrasi juga menjadi penyebab yang cukup sering terjadi. Jadi ketika tubuh kamu kekurangan cairan, aliran darah ke otak ini dapat berkurang sehingga memicu rasa pusing. Nah terutama setelah bangun tidur, karena tubuh kamu tidak mendapatkan asupan cairan selama beberapa jam. Dan gak cuma itu nih teman Pro 2, ternyata kualitas tidur yang kurang baik ini juga berpengaruh ya terhadap kondisi tubuh di pagi hari. Misalnya tidur terlalu malam ya, mengalami sleep apnea atau sering terbangun pada malam hari, ini dapat membuat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang optimal sehingga kepala kamu terasa berat atau pusing ketika bangun. Jadi buat teman Pro 2 nih, untuk mengurangi resiko pusing ya, biasakan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam, kemudian cukupkan kebutuhan air putih, serta bangun dari tempat tidur secara perlahan.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya masih barengan Faiz ya untuk di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, nanti Faiz juga bakal ngebahas satu tema terkait budaya mengenal didong ya, didong rap tradisional asal Tanoh Gayo teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 ya mungkin masih penasaran apa sih ya tradisi ini, makanya untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

90,3 FM Bro 2 RRI Labu, teman terbaik kamu. Ada pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Spesial banget nih buat kamu yang masih dengerin Faiz di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat pagi untuk yang udah gabung di live TikToknya aku ya. Ada Hanin ini, selamat pagi Hanin. Hanin ini gak ada fotonya ya. Aku gak tahu nih apakah cewek atau cowok. Yang pastinya thank you banget udah gabung. Terus juga yang gabung di WhatsApp ini ada siapa nih? Noxi ya. Noxi dari Kalimantan. Ya, selamat bergabung Noxi ya. Mudah-mudahan kamu happy untuk di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, seperti yang udah aku sebutin ya untuk di Spada edisi kali ini, aku bakal ngebahas terkait didong ya, didong rap tradisional asal Tanah Gayo nih teman Pro 2. Jadi ini merupakan salah satu kesenian masyarakat Gayo yang pertunjukannya memadukan lantunan dan karangan syair yang spontan dan diiringi dengan tepukan tangan dan kampas. Dimana kesenian ini juga merujuk kepada awal mulanya termasuk dalam 5 kesenian tertua di dunia. Nah, teman Pro 2, didong merupakan nyawa bagi masyarakat Gayo, di mana ini sering dipentaskan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan orang-orang besar, festival dan pengisi acara di resepsi pernikahan maupun khitanan. Nah, teman Pro 2, masyarakat Gayo Aceh Tengah hidup di tengah pegunungan dan dataran tinggi. Mereka tetap melestarikan seni dan budaya tanah air termasuk didong ya. Mungkin kamu termasuk masyarakat Gayo atau masyarakat Aceh Tengah pasti udah gak asing dengan tradisi yang satu ini. Jadi merupakan kesenian tradisional yang sangat populer ya, dan boleh dikatakan sangat terkenal di masyarakat Gayo. Ya teman Pro 2, seni pertunjukan tradisional kebanggaan industri musik telah diwariskan hingga hari ini meskipun ada pengaruh perkembangan teknologi dan westernisasi. Hampir setiap malam orang tidak pernah bosan menonton acara didong ini ya teman Pro 2. Dan biasanya pertunjukan juga berlangsung hingga larut malam. Nah, puisi yang dinyanyikan dengan kekuatan menggabungkan seni kinetik, sastra, dan komposisi sonik begitu mengikat sehingga mengangkat penonton dan menarik refleksi sosial dan keagamaan. Dan yang pastinya teman Pro 2, apalagi Gayo ini salah satu kabupaten budaya Aceh, sebagai ruang budaya tentu ada warisan budaya yang masih berkembang di dalamnya. Nah, semakin dekat dengan komunitas dalam lagu, ekspresi-ekspresi seni komunitas begitu indah, seni yang memiliki masa dan karakter sangat mudah ditemukan. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran ya, apa aja nih kesenian dari didong rap tradisi asal Tanah Gayo ini, nanti aku bakal bahas lengkapnya sesaat lagi ya, tapi setelah kamu dengerin nih beberapa selingan lagu berikut ini.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

103 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Gea Indrawari lewat lingkaran yang udah disenangi nih sama Noxy ya di Kalimantan. Katanya pengen dengerin lagu ini. Enak sih lagunya, apalagi untuk kamu yang tadi sempet ngantuk ya, jadi tambah melek nih. Dan teman Pro 2 masih barengan Faiz untuk di pagi ini. Dan juga mungkin ini aku bakal jarang-jarang nanti siaran ya ke depannya, karena kebetulan nanti Faiz udah enggak penyiaran lagi nih teman Pro 2, udah enggak jadi penyiar lagi, tapi udah di divisi lain tapi tetap masih di bidang siaran ya. Jadi mungkin aku siarannya sekali-sekali nanti, bisa jadi gantiin penyiar yang berhalangan hadir atau mungkin ada penyiar yang cuti, ya itu baru device-nya yang gantiin. Dan teman Pro 2, kita masih ngebahas nih tentang didong rap tradisional asal Tanogayo. Dan beberapa pendapat ya itu menyelimuti makna didong. Didong ini berasal dari kata din dan dong yang berarti agama dan dakwah. Nah, pendapat lain mengatakan kalau didong itu mendekati kata dinang yang artinya nyanyian sambil bekerja untuk menghibur hati. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat, didong merupakan identitas masyarakat Gayo khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah, Provinsi Aceh. Nah, dalam perkembangannya teman Pro 2, unsur dakwah ini tidak lagi kental dalam tradisi didong. Perubahan besar terjadi pada masa penjajahan, syair pun berubah dan didong telah menjadi medium kritik sosial maupun protes terhadap penguasa. Ya teman Pro 2, syair-syair yang dilantunkan dengan kekuatan perpaduan konfigurasi seni gerak, sastra dan suara bagaikan menyihir para penonton untuk hanyut dan terus mendengar refleksi sosial dan religius dari Seh-Seh Didong tentang berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat, beserta hubungan manusia dengan alam agar hidup ini dapat disikapi secara bijaksana. Nah, regenerasi seniman didong berjalan baik karena hampir di setiap generasi ini muncul seniman-seniman berbakat dan fenomenal. Mereka umumnya bersekolah di sekolah rimba. Pengetahuan yang mereka peroleh adalah pengetahuan tentang kosmologi alam sebagai bentuk kesadaran mikrokosmos dalam struktur realitas. Dan pengetahuan akan pengetahuan dan kearifan lokal serta kebijaksanaan, pesan-pesan yang mereka sampaikan dalam berkesenian adalah pesan-pesan humanis dan hati nurani rakyat. Dan tidak berlebihan pastinya kalau kesenian ini menjadi salah satu kesenian yang diunggulkan ya teman Pro 2. Nah, jadi kamu sebagai masyarakat Aceh generasi muda khususnya harus lebih kenal lagi nih sama tradisi-tradisi yang ada di daerah kita ya, termasuk tradisi didong ini teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 untuk kamu? Ya setidaknya kamu bisa lebih tahu lagi ya dan lebih mengenal lagi nih terkait tradisi-tradisi yang ada di provinsi kita di Aceh dan juga di daerah-daerah lain. Itu memang harus dilestarikan ya teman Pro 2, kalau bukan kita siapa lagi coba ya. Jangan sampai nih budaya-budaya kita ini sampai punah ya, karena tidak ada regenerasinya dan diklaim sama negara-negara tetangga ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Seperti yang beberapa waktu lalu terjadi, itu kan ada budaya-budaya kita yang diklaim sama negara tetangga. Nah, itu salah satunya karena memang kurangnya kepedulian kita terhadap budaya-budaya kita sendiri. Nah, jangan sampai nih kedepannya justru budaya-budaya kita diklaim balik lagi sama negara-negara tetangga karena kamu nggak mau untuk mengenal dan juga melestarikannya.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

By kamu Avril Lavigne with When You're Gone ya, seperti lagunya juga nih teman pro 2. Faiznya juga harus pamit ya, harus pergi dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk yang udah dengerin, yang udah request juga ada Lara Purnama Sari, ya mudah-mudahan udah senang nih lagunya udah aku puterin. Makasih juga buat Noxy yang sudah gabung juga ya, thank you banget nih. Ada Saripa juga, halo Saripa yang udah gabung, thank you banget nih buat teman pro 2. Dan mungkin kedepannya teman pro 2 aku bakal jarang siaran ya, karena kebetulan Faiznya udah pindah ke bagian staff. Jadi nanti siarannya bisa jadi sekali-sekali, bisa jadi dalam sebulan ada sekali, bisa jadi sama sekali gak ada teman pro 2 ya. Jadi untuk kamu, thank you banget nih yang udah dengerin Faiz dari tahun berapa ya, dari tahun 2024 di pro 1, kemudian pindah ke pro 2 di tahun 2025, kemudian di tahun 2026. Nah mungkin selama Faiz menemani kamu teman pro 2, banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang berkenan ya, mungkin banyak candaan-candaan juga yang kurang enak didengar. Ini mohon maaf ya teman pro 2 ya, tapi nggak apa-apa nih teman pro 2, aku masih tetap di sini, cuman mungkin durasi siarannya aja yang jarang ya. Paling nanti kalau misalnya ada penyiar yang sakit, ada penyiar yang cuti, nah itu deh baru aku yang gantiin. Dan akhir kata Faiz sign off dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk teman pro 2 semuanya. Sampai bingung nih Faiz ngomong apa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan, sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter kali 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya. Nabi

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

dulunya manusia hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu. Karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali untuk hari ini. Giliran Anda lagi yang akan coba terus temani teman Pro 2 hingga kelar ke jam 2 siang teman Pro 2 di 1 Agustus 2026. Hari ini itu tadi aku hampir salah sebut. Aku pikir hari ini itu adalah hari Jumat ya, padahal hari Sabtu, kemarin Jumat. Hari ini hari Sabtu. Cepet banget, perasaan udah Sabtu lagi ya kan. Dan teman Pro 2, ya kalau udah masuk ke Agustusan, udah masuk ke bulan Agustus, ya automatically kita semuanya rakyat Indonesia ini kayak sedang seneng-senengnya gitu loh. Karena kan nanti kan juga tanggal 17 Agustus Indonesia kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77 kan teman Pro 2 gitu. 77 atau 70 berapa sih? Tunggu ya, HUT NKRI, biar aku jangan salah. HUT NKRI ke-26 itu... kok 77? Aduh, maksud aku 81. Kok 77 sih? Kemana aku flashbacknya kejauhan ya? 81, teman Pro 2. 77, 77 apaan? Anda udah lewat kemana-mana gitu ya. Udah 81 berarti Indonesia, teman Pro 2. So, semoga aja ya semakin menjadi... yang terbaik aja lah, itu harapan kita bersama pastinya teman Pro 2. Kalau misalnya kita bicara tentang dinamika politik untuk saat ini, gak cuma di Indonesia ya, dunia sedang mengalami, aduh luar biasa banget deh, belum lagi perang yang gak kelar-kelar ya kan, polemik perang di Timur Tengah, perang di Rusia, teman Pro 2. Aduh pokoknya kita berharap yang terbaik aja. Semoga saja pemimpin-pemimpin dunia kita ini teman Pro 2 diberikan kebijakan yang benar-benar bijak pada saat mengambil apapun keputusan-keputusannya, karena itu berefek kemana-mana teman Pro 2 ya kan. Walaupun memang sekarang dinamika politik, dinamika perperangan, terus juga polemik di mana-mana itu menghantui kita ya kan, apalagi kita mendapatkan informasi sekarang itu dari segala macam sumber, dari media sosial, dari media baca online ya kan, dari media visual yang lain-lain teman Pro 2, tapi tetap harus menjadikan kita itu lebih baik lagi. Apapun informasi yang kita lihat, apapun informasi yang kita cerna, teman Pro 2, kalau misalnya kita udah tahu bahwa informasi itu benar atau tidak benar, teman Pro 2, itu semoga saja bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, teman Pro 2. Itu paling penting, ya kan? Paling penting untuk kita itu adalah mengembangkan diri kita, ya kan? Tetap waras, tetap berpikir yang jernih, ya kan? Tetap menjadi orang yang baik, teman Pro 2. Itu paling penting. Karena di era apapun kita, kalau kita tetap menjadi orang yang baik, insya Allah kita akan selamat dalam hal dan keadaan apapun. Jangan sampai keadaan yang seperti sekarang, chaos ini tuh merubah karakter kamu. Kamu telan informasi yang mungkin benar atau mungkin tidak benar, itu berefek ke alam bawah sadar kamu dan mensugesti diri kamu menjadi seseorang yang jadi acuh tak acuh, jadi cuek, jadi suka banget berkomentar yang enggak-enggak, jadi marah, emosian atau apa. Jangan. Kita tetap harus stable, tetap harus berdoa yang terbaik aja gitu kan untuk para pemimpin-pemimpin kita gitu kan. Terus juga kita tetap berada di jalurnya kita. Jalurnya kita apa? As an answer, jalur aku seperti ini, menyampaikan informasi yang baik-baik, yang ringan-ringan, yang mengentertain kalian semua teman Pro 2. Walaupun terkadang informasi-informasi yang kita berikan adalah updatean terkini tentang dunia yang memang keadaannya sangat chaos ya kan, tapi kita harus tetap calm down. Kita memang benar-benar harus nge-battle dengan mood, dengan perasaan, dengan situasi dan segala macam teman Pro 2. Memang harus seperti itu. Karena there's nothing that we can do selain kita harus tenang dan selamatin kita punya jiwa. Jangan sampai jiwa kita, mental kita terguncang dengan banyaknya informasi yang kita telan, terus juga dengan keadaan yang di sekitar kita, mungkin kita pada lihat udah gimana kayak gitu kan, banyak banget informasi-informasi yang beredar, baik itu benar atau simpang siur gitu kan. Gak semua orang itu bisa memaknai sebuah informasi itu, kadang-kadang orang langsung tersulut api gitu kan, tersulut emosi ya kan. Jadi ketika mendapatkan informasi itu, kadang-kadang kan gak semua orang itu bisa berpikir dengan jernih, gak semua orang itu bisa tetap calm down dulu mencerna informasi kan, gak semua orang berada di posisi yang stable mood kan gitu teman Pro 2. Jadi makanya Nanda memberikan walaupun kadang-kadang juga Nanda seperti itu, tapi posisinya sekarang aku yang di sini gitu loh. Jadi aku yang berhak untuk memberikan dan aku merasa punya tanggung jawab untuk memberikan dan juga
sama-sama kayak kita tuh, walaupun sekarang keadaan dunia tuh begini banget ya kan, baik itu kita sekarang juga sedang menghadapi yang kemarau panjang lah atau apa, mungkin itu bikin kita sedikit cemas. It's normal, setiap manusia ketika dapat informasi yang tidak enak pasti dia akan merasa gak nyaman kan teman Perodua. Tapi tetap kita harus saling merangkul teman Perodua, maksudnya saling mengingatkan bahwa ya mereka sedang melakukan yang terbaik dari versi mereka. Kita doakan semoga berjalan dengan baik. Jadi jangan dikacau-kacaukan gitu loh. Kayak sekarang kan kita tahu bahwa Aceh lagi panas banget. Ternyata kemarin dapat informasi bahwa nanti akan ada modifikasi cuaca gitu loh, untuk menyelamatkan setidaknya jangan sampai panas-panas banget. Habis itu jangan sampai kayak ada sawah yang udah kering banget atau apa. Kan lagi ada kayak modifikasi cuaca gitu kan, supaya dibuat jangan sampai panas-panasnya tuh sampai benar-benar kejadian gitu kan. So kita jangan anggap remeh, jangan bilang ah mana mungkin, ah ini, kita doain aja yang terbaik. Itu salah satu hal yang bisa kita buat teman Perodua. Yang lain kan gak bisa kita buat, ya kan. Terus kalau misalnya lagi panas sekarang, ada di desa-desa atau di mana-mana tuh ada arahan kayak misalnya sholat hujan, ya kita ikut juga gitu loh, ya kan. Kita lakukan semua hal-hal yang positif yang terbaik untuk mendukung, ya kan, untuk mendukung hal-hal semua yang baik-baik, kayak gitu teman Perodua. Jadi gak ada apa namanya keuntungannya bagi kita untuk menjelek-jelekan pihak manapun, ibaratnya kayak gitu ya kan. Gak ada juga keuntungan kita untuk menjadi tim buzzer dari pihak tertentu. Jangan, gak usah. Jadilah seseorang yang cerdas, jadilah seseorang yang bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan teman Perodua, dan bermanfaat untuk orang banyak. Berdoa, the power of doa itu mungkin bagi kita, karena doa itu tidak terlihat ya, kekuatan doa itu tidak pernah terlihat, tapi kita harus percaya bahwa di setiap agama apapun teman Perodua, doa itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh, yang bisa merubah apapun, bahkan bisa merubah takdir. Jadi ya kenapa tidak, ya kan, selagi kita gak punya power untuk melakukan kebijakan apapun, yang kita bisa adalah lebih daripada kebijakan yang bisa kita buat adalah berdoa langsung kepada Sang Pencipta. Ya kenapa kita gak berdoa aja gitu loh, berdoa yang baik-baik untuk dunia yang lebih baik teman Perodua. Agak melo memang kalau masuk Agustusan, apalagi Indonesia mau berulang tahun ya kan, yang ke 81. Ada apa sih aku dengan angka 770 terus dari tadi 81 teman Perodua. Memang agak melo kita ya, kita merasa bahwa waduh Indonesia ini udah lumayan tua banget lah gitu kan. Kita bilang tua ya tua banget lah ibaratnya gitu kan. Semoga saja bisa ya menjadi Indonesia yang lebih cerah lagi, lebih bersinar lagi ke depannya. Teman Perodua, kita lanjut yuk, putarin lagu-lagu dulu. Gak terasa ya kalau aku cuap-cuap tuh emang ini aja cuap-cuap gak terasa 15 menit. Ya kan namanya penyiar, ngomong buka mic sebentar udah 15 menit. Takutnya kalian bosen. Kita putar lagu dulu. Ada lagu-lagu baru berikut ini yang akan aku coba play buat kamu. Ada lagu terbaru nih teman Perodua dari ini ada Indonesia, ada mancanegara juga. Cuma kayaknya aku mau putar lagu Indonesia dulu nih teman Perodua, supaya kita agak lebih semangat. Ini ada Astaga Bercanda dari Akbar Kalei dan juga Mingsi ya. Selamat mendengarkan.

Roda FM teman terbaik kamu. Itu tadi salah satu lagu dari Nona dengan The One. Lagunya sebenarnya masih baru ya, lagu Nona sebenarnya masih baru semua. Cuma banyak banget nih lagu-lagu Nona yang memang lagi baru-baru juga, seperti World Blade Work. Terus juga yang gokilnya lagi nih teman Pro 2, Nona ini baru aja mengeluarkan lagu barunya mereka juga. Judulnya itu Hong teman Pro 2. Nah jadi kayak gimana nih kira-kira lagu Hong ini teman Pro 2? Lagu Hong ini ya seperti biasa Nona membawa ciri khas dari Indonesia gitu. Jadi mereka bawa angkot di situ. Jadi ada lirik-lirik angkot teman Pro 2 gitu ya kan. Nah, mau tahu kayak gimana lagunya? Berikut informasinya. Mau tahu kayak gimana cerita lagunya? Berikut informasinya buat kamu teman Pro 2. Oke, kita naikkan jingle dulu biar

Nona rilis single baru judulnya Hong. Nah, ini terinspirasi fenomena Om Telolet Om gitu ya. Nona resmi membuka era terbaru dari musiknya dengan merilis single Hong pada hari Jumat kemarin 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila dan juga Shash ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan sentuhan budaya lokal quarter yang berada di bawah naungan Egg Rising. Ini menghadirkan lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 silam. Bersama dengan perilisan lagu, Nona juga merilis video musik Hong yang dipenuhi visual, warna, dan juga nuansa Y2K menaiki bis dengan plat bertuliskan Nona. Video tersebut menampilkan keempat member berkeliling kota menikmati perjalanan dengan bis tersebut, bersantai di warung hingga menari di depan angkot. Nah, sembari menyuguhkan koreografi yang energi, lirik lagu juga dipenuhi referensi khas Indonesia, termasuk frasa Sabang Merauke. Nah, semakin mempertegas identitas lokal yang menjadi benang merah dalam karya mereka. Sebelum dirilis, teaser Hong ini sukses membangkitkan antusiasme penggemar lewat kemunculan suara khas Om Telolet Om yang langsung membangkitkan nostalgia bagi orang-orang. Ya, cuplikan singkat tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai sebuah konsep lagu dengan banyak penggemar memprediksi Nona akan kembali membawa unsur budaya Indonesia ke panggung global. Melalui Hong, prediksi tersebut akhirnya terjawab sekaligus menegaskan komitmen Nona untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada penggemar pendengar internasional lewat musik pop modern yang segar. Nah, gimana? Udah siap dengerin lagunya? Udah siap belum teman bro dua? Nah, yuk langsung kita play aja lagu dari Nona, judul lagunya Hong ya. Jadi ada kata-kata angkot di situ, ada kata-kata adik kakak dan ada kata-kata yang lainnya yang bisa kalian dengar. Pokoknya menurut aku ini fantastik dan luar biasa lagunya. Bikin semangat pagi-pagi. Stay tune.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Metro FM, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro 2. Saatnya kita update informasi dari www.rri.co.id/melaboh, teman Pro 2.

Prodi FM, teman terbaik kamu, ahli pendidikan inklusi dorong penguatan layanan madrasah inklusif di Aceh Barat. Nah, RRI.co.id melabo, ahli pendidikan inklusi Aceh Dr. Umiyati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggara pendidikan inklusif di madrasah itu tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif atau FPMI, teman Prodi. Tetapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan juga berkelanjutan agar layanan bagi anak kebutuhan khusus dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif FPMI dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiyati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan SK dari Kementerian Agama dan juga terdaftar dalam Education Management Information System atau AMIS, teman Prodi, sebagai bentuk pengakuan administratif. Nah, setelah memiliki SK, madrasah harus didaftarkan ke AMIS dan hal ini menjadi dasar pengakuan sebagai madrasah inklusif sebagai sekaligus memudahkan pembinaan dan juga pengembangan program, teman Prodi. Ia juga menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi kepada seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala, hingga pembentukan unit layanan disabilitas atau ULD di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya nih teman Prodi, ULD idealnya melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan juga ahli pendidikan inklusi dan sehingga mampu memberikan layanan yang komprehensif kepada peserta didik berkebutuhan khusus maupun berpendamping kepada guru. Nah, teman Prodi ia juga mengatakan idealnya satu guru pembimbing khusus itu bertanggung jawab mendampingi sekitar 20 peserta didik berkebutuhan khusus agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Teman Prodi Umiyati juga berharap penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas guru serta dukungan Bunda Inklusi dapat mempercepat terwujudnya layanan pendidikan inklusif yang berkualitas di Aceh Barat. Menurutnya, melalui langkah tersebut setiap anak termasuk penyandang disabilitas dan juga anak berkebutuhan khusus diharapkan memperoleh kesempatan yang sama mengakses pendidikan tanpa diskriminasi, teman Prodi. Baiklah teman Prodi, salah satu lagu dari Foreveng judulnya Sadrah bakal ada play buat kamu. Terlintas di jam 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk semuanya. Enjoy.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Roda FM teman terbaik kamu, salah satu lagu dari Anggi Marito, judul lagunya Aku Bukan Untukmu, sedang di play di Roda FM. Dan untuk informasi waktu udah jam 11:52 waktu Indonesia Barat. Perlu Anda informasikan juga nih teman Produa, untuk azan zuhur kita di hari ini jam 12:45 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan lagu-lagu lainnya, enjoy your songs.

90,3 FM Pro Daerah RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke channel YouTube kami, Teman Pro 2 RRI underscore Melabuh. Dan jangan lupa untuk follow kita juga di sosial media, begitu Instagram, TikTok, dan juga Facebook Teman Pro 2 atau juga @Pro2Melabuh. Lagu yang sedang diputar adalah lagu dari Gaya Indrawari dengan Daun-Daun.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh koma tiga FM Perawda RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi lainnya nih, teman Perawda, masih dari www.rri.co.id. Kali ini kita ke pusat pemberitaan nih, teman Perawda.
2: Sejak ku jumpa dia.
1: Ruda FM, Presiden Prabowo dipastikan rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, RRI.co.id Jakarta. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro memastikan Presiden Prabowo akan mengikuti dan juga memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Teman Prodo, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera pusaka dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Republik Indonesia akan bertindak sebagai inspektur upacara, kata Wamen Juri dalam keterangan pers di Jakarta Jumat 31 Juli 2026 kemarin, teman Prodo. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan juga wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Dan juga teman Perawda, selain itu pemerintah juga menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi dan juga penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang akan diumumkan pemerintah, namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan yang lainnya, teman Perawda. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Wamen Juri juga mengatakan penyelenggara upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Tetapi terus bersama dengan Perawda Melabuh, teman Perawda, kita lanjutkan lagi, ada lagu dari Yofi Widianto dan Andi Rianto, Roni Parulian, Salahi Aku.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

membersihkan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Sembilan FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih mendengarkan kita, pastinya teman Pro 2. Dan untuk informasi waktu ini sudah jam 1:30 siang. Selamat menikmati santai siangnya untuk kalian di hari Sabtu ini. Kita bakal coba putarkan lagu dari Heart to Heart dengan Fokus untuk kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai, Bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labuan, teman terbaik kamu. Saatnya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Dan selanjutnya kita jazz musik dulu nih sampai jam 15. Jam 15 nanti kamu akan ditemani sama Tami hingga kelar ke jam 19 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu di lain waktu bersama dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Cici dah mas.
1: Cici tu apa tu?
0: Cici ni tu kan, oh ya ni, apa ni AI yang bisa mengasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka, aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
5: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
2: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
5: Jadi kalau ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
2: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Jangan gak lalai, jangan ada TikTok, sama Instagram, sama WhatsApp. Jangan gak ada chatting-chattingan sama cowok.
7: Kalau untuk belajar gitu, untuk tahu-tahu informasi enggak keluar buku?
6: Enggak, YouTube kok enggak buku.
7: Oh, kalau itu bisa ada?
6: Bisa, boleh.
7: Biasanya gimana akhirnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
6: Dibatasin.
2: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
8: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berhari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
9: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink. Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
2: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: tepuk tangan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.
1: Nabi Ibrahim.

terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: teman Produa, baru saja kita tuh mendengarkan lagu Senyumin Aja Dulu. Pesannya ini sangat sederhana ya, tentang senyumin aja dulu, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di tengah kesibukan, tantangan, atau hal yang kadang-kadang enggak berjalan ya sesuai harapan. Jangan lupa untuk tersenyum, karena seringkali senyuman menjadi langkah awal untuk menguatkan diri dan menyebarkan pastinya energi positif kita kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga lagu tadi bisa menemani teman-teman Pro 2 dengan suasana yang lebih ringan dan penuh semangat. Oh iya, sebelumnya maaf nih, jadi lupa kenalan dulu. Senang sekali bisa menyapa teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga hari ini berjalan lancar dengan penuh semangat. Di sini Tami mau memperkenalkan nih sebagai penyiar baru yang akan menemani teman Pro 2 5 jam ke depannya. Dan pastinya Tami ini gak sendiri nih, ada temen nih di sini. Kita sapa-sapa dulu boleh ya. Di sini ada Kakak Yasmin. Halo.
1: Halo Anti.
0: Aduh, cakep banget suaranya. Kakak Yasmin di sini ngapain nih?
1: Temenin Anti.
0: Oh, terima kasih banyak ya Kakak Yasmin. Kakak Yasmin nih, kira-kira hari ini hari apa ya?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu, ngapain aja tuh tadi Kakak Yasmin?
1: Tadi di sekolah.
0: Tadi ada sekolah?
1: Ada.
0: Oh iya. Kalau gak salah Kakak Yasmin ini sekolahnya ini hari terakhir ya?
1: Iya. Enggak sih.
0: Oh enggak.
1: Sampai hari Rabu.
0: Sampai hari Rabu. Karena Kakak Yasmin ini mau pindah nih. Iya ya, mau pindah ya.
1: Iya, mau pindah ke Banda Aceh.
0: Kemana? Oh, sedih banget. Nanti Kakak Yasmin di sana baik-baik ya di sana ya. Makasih ya udah temenin Anti nih hari pertama siaran, ditemenin sama Kakak Yasmin. Maaf ya kalau suaranya agak kelihatan apa nih namanya, gugup banget.
1: Iya.
0: Makasih banyak ya Kakak Yasmin. Kita Kakak Yasmin mau

berhubung akan kehilangan Kak Yasmin, kita putarkan lagu Belum Siap Kehilangan. Oke, stay tune ya teman Pro 2. Mana udah?

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

keluarga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak

0: Halo.
1: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kang Gray ini nih ya. Ternyata langsung tiga.
2: Tiga.
1: Gak cuma satu, langsung tiga ini mas ya?
0: Iya, langsung tiga.
1: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang Muhasabah Hati karena agak relate gitu kan ya?
0: Agak relate.
1: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi Muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
1: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
0: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Pindah kiri, emang soal tanahnya terus aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Sungguh selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu loh mas. Jadi gak bisa naik ke atas.
1: Oh pelampungnya.
2: Iya jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah aku kesini ya mau pulang. Ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang. Aku ambil aja. Aku narik-narik. Ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah. Sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
1: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
1: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke.
0: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
0: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
0: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
0: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Jangan.
0: Jadi ada tujuh yang berkesan dua.
1: Jangan. Oke. Berarti dari situlah Muhasabah Hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
1: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin, belajar lagunya sampai nangis.
1: Oh,
2: dia
1: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku
1: gitu. Iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
1: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
1: Iya,
2: ya.
1: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
1: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
1: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
1: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
1: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
1: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat
0: Bisa. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
1: Maksudnya rasanya
2: pengalamannya.
1: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
0: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
1: pasangannya.
0: Yang ketiga pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
1: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Oh iyalah diselingkuhin lah apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu Mas. Jadi ada apa-apa ya pendamannya air mata.
0: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu enggak apa.
1: Iya,
2: tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam Mas. Semua satu jam
1: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah hafal udah dalam ya udah udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih
0: satu jadi jam. Tiga jam satu sip
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga pakai hemat apa ya
1: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu
1: tenaga efisiensi
0: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6x3 nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu
2: sendiri gitu ya
0: jadi masih ada tiga jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
1: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
0: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
1: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
1: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga tiganya.
1: Oh iya. Tapi
2: kamu bingung ya gitu.
0: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
0: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
1: Aduh, belum
2: kali ya. Baru keluar mas.
1: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah, jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih, abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya. Disuruh
0: A,
1: dia belum A, dia tiba-tiba B gitu. Ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan. Jadi berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: sama penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak apa-apa. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan? Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Ada
1: tim-tim yang lebih ke video klip gitu.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya,
2: harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakan yang nanggung-nanggung.
0: Yang nanggung-nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu enggak?
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan. Nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok gitu.
0: Dangdut.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Mau siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis Sandra Bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema.
2: Iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Iya bangun berdiri ya.
1: Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain tuh terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? <Rio. laughs> Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya, sama.
1: Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Tapi
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Bisa nasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Oke.
1: Okay. Asuransi 99 dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu, mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

mendengar tentang ikan kemama, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

Jakarta. Semoga obrolan dan inspirasinya bisa menambah wawasan serta semangat berkarya. Tetap stay tune di Pro 2 karena masih tetap bersama Tami dan akan menemani teman Pro 2 hingga beberapa jam ke depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Gak! Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
2: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek! Capek jatuh terus, capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah, buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti, tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Dan mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa. Medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
2: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
2: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah, meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikut.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimugunasi.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Dua, gak terasa senja telah mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan di sore ceria hari ini. Gak terasa pula nih, Tami juga mau pamit menemani aktivitas sahabat Pro 2 sore ini. Terima kasih sudah setia menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Sebelum berpisah, Tami mau infokan untuk waktu ajian maghrib tepat pukul 18.54. Di wilayah Melabo dan sekitarnya, mari kita siapkan diri untuk menyambut waktu sholat dan memenuhi panggilannya. Saya Tami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak, seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami,

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Senang banget ya, kembali Faiz hadir menemani kamu untuk edisi siar Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026. Dan yang pastinya di malam mingguan ini, untuk kamu juga yang gak kemana-mana, mending stay tune aja barengan aku. Yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: membersihkan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan Isya kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Abdia pada pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang berada di Nagan Raya pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Aceh Jaya pada pukul 20:09 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu pada pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya, kembali Faiz hadirkan lagu-lagu yang udah aku persiapkan. Kali ini ada Sabrina Leonor lewat Selesai.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik teman berdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang pastinya selamat malam paling baik juga nih untuk kamu yang baru aja stay tune, ataupun juga untuk teman Pro 2 yang baru melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman Pro 2 yang belum sholat isya ya, khususnya untuk kamu yang beragama Islam, buruan sholat isya dulu.

atau memperdua sebelum melakukan aktivitas yang sudah menanti kamu. Dan kali ini kita dengerin lagi nih lagu yang udah aku persiapkan miliknya Gia Indrawari, Bertanya-tanya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta. Bisa ndak?
3: Kok banyak banget Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Kamu sedang menikmati

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Tori Kelly with Heart So Good ya, yang sudah hadir menemani teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya, selamat malam paling baik nih buat teman Pro 2. Untuk kamu mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik dan masih dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk dia yang lagi di jalan juga harus berhati-hati ya teman Pro 2, tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Apalagi di malam minggu itu pasti jalanan ramai dan padat ya teman Pro 2. Nah, pastinya kamu harus tetap fokus nih dalam berkendaraan. Jangan bermain ponsel ya saat berkendaraan. Ya, mudah-mudahan perjalanan kamu di malam hari ini aman, lancar, dan bisa sampai tujuan dengan selamat nih. Nah, untuk teman Pro 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan download di Play Store. Nah, caranya mudah ya teman Pro 2. Kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya, terus nanti tinggal login menggunakan email kamu dan kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi kamu bisa tentuin nih mau dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3 atau Pro 4. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan dan minat kamu teman Pro 2. Jadi buruan nih untuk yang belum download aplikasinya, ayo dong ya download sekarang juga nih teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, girl group asal Indonesia Nona. Ini baru aja ngerilis single terbaru mereka yang bertajuk Hong, yang dirilis pada 31 Juli 2026 kemarin nih. Nah, setelah sukses ya mencuri perhatian lewat lagu Rollerblade ya, kemudian mereka ini sempat kayak apa ya, ngerilis teaser terbaru lagu mereka yang sempat rame diperbincangkan ya teman Pro 2, karena memang konsepnya sendiri itu bernuansa Indonesia banget ya. Jadi ada angkot ya, angkutan umum, terus juga ada apa sih namanya tuh teman Pro 2, telolet ya. Jadi kalau misalnya mobil-mobil besar itu pencet klakson, nah teloletnya itu, nah ini menarik perhatian pencinta musik teman Pro 2 ya, karena memang ini sangat ikonik banget nih dengan nuansa Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya unggahan tersebut ini sempat dibanjiri komentar penggemar yang antusias ya terkait comebacknya Nona dengan lagu mereka Hong yang kabarnya sudah dirilis pada tanggal 31 Juli 2026 kemarin. Nah, untuk di malam hari ini teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran gimana sih ya bentuk single terbaru mereka, tenang ya. Malam hari ini langsung aku puterin spesial banget untuk kamu yang masih tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Seperti biasa di hari Sabtu Minggu kita ada Sandiwara Radio ya teman Pro 2. Dan kali ini Sandiwara Radionya itu produksi dari RRI Melabu yang judulnya itu Satu Klik Sejuta Penyesalan ya. Jadi buat teman Pro 2, setelah itu nanti kamu bisa ikutan gabung barengan Faiz di 0811 6877 903.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasti Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabu, teman terbaik.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Ayah, aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa?
5: Ya?
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Love featuring BTS with Make It Right yang sudah hadir ya di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin Sandiwara Radio produksi RRI Melabu dengan judul Satu Klik Sejuta Penyesalan. Gimana nih menurut kamu acting dari para pemainnya bagus gak? Dan yang pastinya untuk teman Pro 2, silakan ya mau gabung di 08 11 68 77 903. Dan mungkin juga kamu bertanya-tanya ya, kok bisa tiba-tiba si Faiz yang masuk malam hari ini, Davanya kemana nih? Ya kebetulan Davanya lagi ada acara keluarga ya teman Pro 2. Jadi ya udah deh, daripada Faiznya gak tahu ngapain di rumah ya, kebetulan juga keluarga Faiz lagi di luar kota ya, daripada Faiznya sendirian di rumah, mending aku siaran temenin kamu ya teman Pro 2. Samping bisa bantuin teman juga ya, dia bisa kumpul bareng keluarga ya, teman Pro 2 yang lagi sendirian juga bisa Faiz temenin, dan Faiz juga bisa bermalam minggu barengan teman Pro 2 pastinya. Nah untuk kamu yang mau gabung, silakan di 08 11 08 77 903. Itu aku udah taruh juga ya di snap WA-nya Pro 2 ya. Faiz mau tahu juga nih sama teman Pro 2, itu lebih senang kalau ngubungin seseorang itu ngomong langsung by phone atau lebih senang lewat voice note nih teman Pro 2. Ya, kamu lebih suka yang mana nih? Silakan ya di 08 11 08 77 903. Yang pastinya aku tungguin atensi kamu sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini cuacanya juga untuk sebagian ada yang udah mulai hujan ya teman Pro 2. Tadi teman aku ada yang ngasih tahu katanya di daerah Lapang udah hujan nih. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan harus berhati-hati, tetap waspada juga teman Pro 2. Apalagi untuk yang mau keluar, yang pengen malam mingguan, yang udah siap-siap ya. Kalau bisa harus tetap berhati-hati aja teman Pro 2. Apalagi untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, kalau misalnya hujannya terlalu deras, ada baiknya teman Pro 2 berhenti dulu sejenak ya, kamu bisa berteduh dulu sebelum melanjutkan kembali perjalanan kamu untuk di malam hari ini.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang

adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di malam hari ini. Dan pasti kita masih di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Untuk yang masih pengen gabung silakan di 08 11 68 77 903. Teman Pro 2 itu tim mana nih? Tim nelpon atau tim ngirim voice note ya teman Pro 2? Kalau voice pilih yang mana ya? Tergantung sih teman Pro 2. Kalau misalnya urgent banget sih ya, biasanya langsung telpon. Tapi kalau misalnya nggak begitu urgent ya mending chat aja. Ya kirim pesan aja teman Pro 2. Karena biasanya ada orang mungkin gak suka pas kita telpon secara tiba-tiba. Ya barangkali mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi tidur, atau mungkin dia lagi ada hal-hal yang dia kerjain ya. Jadi ketika kita telpon itu kan bisa mengganggu ya. Tapi kalau misalnya kita WA dulu atau mungkin kita kirim voice note dulu, ya setidaknya dia bisa dengar dulu nih ya, apa nih kepentingan kita untuk ngubungin dia. Tapi kalau misalnya benar-benar urgent ya, benar-benar penting banget, nah itu baru langsung telpon yang bersangkutan. Tapi jarang sih ya kalau Faiz telpon langsung. Setidaknya mungkin konfirmasi dulu ya, dan lihat-lihat orangnya juga teman Pro 2. Karena memang ada juga orang-orang tuh kayak ngebalas WA kita tuh lama padahal dia online. Ada loh teman-teman yang seperti itu ya. Karena kadang kita WA-nya tuh pagi, entar dia balasnya siang, atau mungkin kita WA-nya siang dia balasnya malam ya. Padahal dia itu kan kalau misalnya WA itu kan biasanya ada tulisan online ya di atasnya itu. Itu kan kelihatan ya teman Pro 2. Nanti paling alasannya sorry tadi gak pegang handphone gitu. Padahal kita ada tahu nih dia tadi online ya WA-nya, atau notifikasinya itu kelihatan. Ya itu terserah sih ya teman Pro 2 ya. Mungkin memang ada ya orang-orang seperti ini. Kita gak tahu maksud dan tujuannya apa teman Pro 2. Tapi ketika kita buat balik seperti itu, dianya marah ya teman Pro 2. Kenapa sih kok WA aku gak dibalesnya cepet? Padahal waktu kita WA dia, ya dia ngelakuinnya hal yang sama gitu. Tapi giliran kita buat balik, dianya marah teman Pro 2. Yang pastinya ya itu tadi ya teman Pro 2. Berbagai kriteria orang itu pasti ada ya. Dan mungkin kamu ketemu aja tuh orang-orang seperti ini. Entah itu di tempat kerja kamu, entah itu di kampus, entah itu di sekolah kamu, atau di lingkungan sekitar kamu ya teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2, untuk kamu juga yang lagi malam mingguan ya, selamat bermalam minggu. Selamat malam juga buat Nyalara, buat Syarifah ya. Syarifah ini katanya ngelihat sesuatu yang tidak berwujud. Apa sih maksudnya Syarifah? Gak paham deh Bang Faiznya ya. Yang pastinya buat Syarifah kalau mau gabung, gabung terus sekarang. Jangan nanti pas Bang Faiznya udah tutup siaran, kamunya baru ikutan gabung ya teman Pro 2. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Kak
0: Ida. Iya, Kak Ida. Apa kabar, Kak Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Kak Ida, baik. Alhamdulillah baik ya, juga kabar. Nih. Baik juga kabarnya, Kak Ida.
1: Iya.
0: Kak Ida, gimana? Ada hujan nggak tadi di sana?
1: Ada.
0: Ada. Lebat?
1: Sekarang ada.
0: Deras nggak hujannya?
1: Deras sedikit.
0: Oh, deras sedikit. Tapi ya, tapi
1: panas kan dulu, Pak Ayu.
0: Betul, makanya untung juga hujan ya.
1: Hujan tuh. Kedepannya hujan tuh dingin.
0: Iya, untung hujan ya malam hari ini ya, Kak Ida ya.
1: Iya, untung hujan.
0: Iya. Betul. Tapi Kak Ida nggak ada rencana keluar nih malam minggu?
1: Enggak, ya, di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, iya sih. Apalagi kalau hujan-hujan kayak gini, mending di rumah aja Kak Ida ya.
1: Iya, di rumah aja. Jangan ada kodok
0: sana. Iya, jangan galau malam-malam Kak Ida.
1: Jangan galau malam-malam ya.
0: Ya udah nih Kak Ida, Kak Ida mau ngapain nih Kak Ida? Mungkin mau mempersembahkan sebuah lagu Kak Ida.
1: Lagunya dari Wali ya.
0: Oh, Kak Ida mau nyanyi lagu Wali.
1: Iya.
0: Enggak, maksudnya Kak Ida yang nyanyi.
1: Jangan.
0: Oh, kirain Faiz Kak Ida mau nyanyi
1: malu,
0: gitu.
1: Jangan.
0: Kenapa malu Kak Ida? Kan enggak dia enggak kelihatan mukanya.
1: Iya, enggak lupa nyanyi. Tak lagu boleh.
0: Oh, tak lagu mau Kak Ida ya nyanyi, jangan
1: malu,
0: ya.
1: Malu Kak Ida sama kawan-kawan udah tua.
0: Ya udah, Kak Ida mau salam buat siapa Kak Ida?
1: Salam salamnya buat semua-semua aja. Salam sehat hari ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Salam bobo. Buat Pak I, semoga Pak I sehat selalu, mudah rezeki, banyak umur. Semangat tuh Pak I ya.
0: Oke, makasih.
1: Ya, hati-hati Pak I, jauh-jauhan ya.
0: Iya, hati-hati juga. Salam buat keluarga Kak Ida di rumah ya.
1: Ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Ida di Senabuk ya, di belakangnya kita terima lagi nih. Oke, sebentar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, masuk Mak Tengoh.
2: Makasih.
0: Iya, Mak Tengoh masuknya lewat mana nih? Lewat atas apa lewat jendela nih?
2: Lewat
0: apa
2: jerja saja.
0: Lewat atas saja ya. Nah, Mak Tengoh, di Sama Tiga hujan juga enggak malam ini?
2: Enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan.
2: Masih panas.
0: Oh, masih panas. Aduh. Yeah. Kok bisa ya Mak Tengoh beda-beda ya cuacanya ya? Di Pasir Jambu juga hujan tadi sebentar.
2: Hujan, lebat hujannya.
0: Lumayan deras sih, cuman sebentar. Sebentar aja sebentar apa secepat kilat gitu Mak Tengoh. Tapi di Sama Tiga justru nggak hujan sama sekali ya Mak Tengoh ya?
2: Mungkin nggak tahu tempat lain mungkin ada hujan.
0: Betul. Tapi pokoknya di rumah Mak Tengoh nggak hujan lah ya.
2: Tidak.
0: Oke, Mak Tengoh ini malam minggunya gimana Mak Tengoh?
2: Biasa seperti malam yang lain juga.
0: Aduh, nggak ada yang luar biasa Mak Tengoh ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Oke, okay, Mak Tengoh mau dengar lagu apa Mak Tengoh?
2: Biasa lagu Semua Jadi Satu.
0: Oke, okay, Rosa Semua Jadi Satu. Eh, Sandi ya? Sandi Sandoro ya?
2: Iya.
0: Semua Jadi Satu ya. Oke, okay, tunggu aja ya Mak Tengoh ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Mak Tengoh kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Halo Bang Faiz.
0: Iya, ini kayaknya main keroyokan ya. Sekali masuk rame-rame nih.
3: Aku sini mohon dulu nih. Apa Bang?
0: Main keroyokan sekali masuk rame-rame gitu. Tuh kan Saripa. Kok Saripa kayaknya senang banget malam hari ini, kenapa nih?
3: Apanya Abang?
0: Kayaknya Saripa senang banget malam hari ini, kenapa?
3: Gak ada senang.
0: Itu tadi ketawanya besar kali.
3: Ini Umi Bang Faiz.
0: Tuh kan. Itu marah Umi, dikit-dikit Umi. Ya, ya betul tuh Mi, cubit aja Mi. Dikit-dikit Umi ya.
4: Itu, bukan dicubit lagi Bang Faiz.
0: Iya. Itu Saripa takutnya ketawa besar nanti sama-sama HP-nya masuk mulut tuh nanti Saripa. Tuh kan ketawa lagi. Saripa gimana malam minggunya, enggak pergi ini pasar malam?
4: Telur dalam rumah Bang Faiz.
0: Ajaklah Umi ke pasar ke pasar malam. Waduh ketawanya.
4: Mau malam minggu sama aja. Telur dalam kamar.
0: Iya, Uminya enggak mau ajak Saripa ke pasar malam, kan aturan kan diajak sekali-sekali gitu.
4: Alah malas ngantuk Bang Faiz.
0: Oh ngantuk. Rekor. Iya nanti tinggalin aja Saripahnya di situ, Uminya pulang gitu kalau ngantuk.
3: Nggak berani Bang Faiz, tinggalin situ.
0: Ya kalau Umi ngantuk ya ditinggalin lah Saripah pulang sendiri.
3: Nggak mau, takut.
0: Kok takut ya? Tapi ada kawannya nanti. Tapi kan Saripah katanya ada kawannya, nggak ada wujudnya. Itu gimana maksudnya? Halo Saripa.
3: Iya.
0: Itu hadir. Itu maksudnya gimana? Ada kawannya tapi enggak ada wujudnya.
3: Ada deh Bang Faiz.
0: Ada deh. Pokoknya Bang Faiz enggak boleh tahu ya.
4: Dibohongin tuh, Bang.
0: Iya. Makanya dia bilang, masa dia bilang Mi, Saripa ada kawannya Bang, tapi Saripa enggak ada wujudnya gitu. Itu maksudnya kayak mana, Mi?
4: Blok-bloknya itu,
0: aku takutin
4: Bang Faiz itu.
0: Iya, makanya Bang Faiz gak percaya kan. Yaudah nih, tuh kan ketawanya nggak
4: percaya bapak.
0: Ketawanya juga serem nih Saripa. Yaudah Saripa mau dengar lagu apa nih Saripa?
3: Apa yang terbaru Bang Faiz?
0: Yang terbaru lagu Indonesia apa mancanegara?
3: Lagu Indonesia. Lagi. Oh ini aja lah Bang Faiz, lagu Bahagia Bersamamu dari Aiko. Oh. Karena Saripa lagi bahagia.
0: Oke, ditungguin ya.
3: Oke Bang Faiz.
0: Oh ya, ini Saripa sampai lupa nih. Kalau Saripa lebih senang telepon langsung atau kirim pesan nih, voice note?
3: Syarifa, kadang kalau lagi malas kirim pesan lewat WA, pesan suara. Kalau lagi malas pesan suara, kirim pesan aja Bang Faiz. Tapi Syarifa nggak ada payah pakai ketik satu persatu ya.
0: Jadi
3: secepat kilat kirimnya.
0: Oh gitu, lebih senang kirim ini ya, voice note ya daripada telepon ya.
3: Yes.
0: Yes, yaudah deh Syarifa. Syarifa bisa pulang dulu ya ke rumah ya. Nanti Bapak Es putarin lagunya. Makasih Saripa, salam buat Umi juga.
3: Iya Bang Fai, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, ada Haiko with Bahagia Bersamamu. Nah, teman Pro 2, thank you banget nih untuk yang udah gabung, yang udah dengerin juga. Kali ini coba Faiz bacain dulu nih pesan WhatsApp di 0811-6877-903. Ada Yon di Runding ya, katanya urutannya tetap WhatsApp terlebih dahulu, voice note baru setelah itu telpon langsung. Oke, lagunya dari Alan Walker. Nanti ditungguin ya, bakal diputarin nih. Oke, di belakangnya coba kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak I.
0: Iya Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Pak I.
0: Kabar baik Kak Ina. Kak Ina, gimana cuaca di tempat Kak Ina? Ada ya, hujan?
1: Panas lah.
0: Ada hujan tadi enggak?
1: Hari ini enggak ada, ada 1 titik 2 titik tuh.
0: Waduh.
1: 5 menit tadi.
0: Gimana 1 titik 2 titik? Emang enggak ada basah tuh Kak Ina?
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang enggak ada lagi. Cuma sebentar 5 menit ada tadi.
0: Emang Kak Ina waktu hujan tadi lagi ngapain? Kak Ina lagi makan?
1: Nah, enggak, udah siap.
0: Enggak, waktu hujan tadi lagi makan, enggak?
1: Udah lagi duduk aja.
0: Oh, lagi duduk aja.
1: Dengar radio lah.
0: Di mana duduknya?
1: Oh, di mana aja tadi?
0: Duduk di mana Kak Ina?
1: Dibilangnya sama Kak Emma, sama Sarita, bilang, oh Pak Ina tuh lagi keluar. Kemana keluarnya?
0: Oh, Pak Is kapan tadi?
1: Oh, itulah tahunya Kak Ina, Pak Ida keluar bilang sama Kak Emma. Tapi ini. Kak Ina gak bisa dapat di ruang rindu.
0: Ke kamar mandi Kak Ina.
1: Sibuk-sibuk terus nomornya. Sekarang udah habis tuh.
0: Iya, udah mau jam 10 ya.
1: Udah habis ruang rindunya. Pak Is, udah habis belum?
0: Kalau udah habis gak payah sangkat Kak Ina.
1: Enggak, maksudnya berapa nanti. Mak kalau nanda dia sekarang belum buka dia kalau jam 10. Kalau Pak Is jam 9:30 ya.
0: Enggak, Pak Is jam 9 tadi udah buka.
1: Dari tadi Kak Ina dengan Pak Is enggak ada nyanyi-nyanyi terus.
0: Masa sih tadi dia tadi udah masuk
1: lah. Kak Ina lari lagi ke ini pukul 1. Oke, pukul 1 enggak dapat. Pak Is udah putarkan lagu.
0: Iya. Kak Ina tuh dengarnya pas diputarin lagu. Padahal dari tadi ada yang rame, banyak kok yang masuk, ada Kak Ida, ada Mak Tengo, ada Saripa.
1: Gimana?
0: Rame yang masuk tadi ada Kak Ida, ada Mak Tengo, ada Saripa juga.
1: Oh, rame yang masuk berdua?
0: Rame Kak Ida.
1: Bukan cuma 3 orang tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Kan Kak Ida dengarnya pertama, Mak Tengo, terus Saripa.
0: Nah, itu tahu. Tadi katanya enggak, tadi katanya dengar Pro 1.
1: Kak Ina ngintip sini sekali, ngintip sana sekali.
0: Iya, Kak Ina ketahuan.
1: Enggak ada bangun. Suara Pak Is ini adalah tinggalkan tuh, nanti ngintip dari sana Pro 1 gitu dah.
0: Gitu ya. Ya kan? Ya.
1: Ngintip dua biar dapat gabung. Kalau kosong di sini masuk intro, kalau kosong di sana ya sana terus. Ya kan? Kalau berisi dua-duanya nunggu dulu.
0: Iya, Kak Ina. Iya, Kak. Yaudah, Kak Ina mau dengar lagu apa nih? Karena waktunya juga nih, udah mau jam 10. Mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
1: Dengar lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Enggak tanya besar malam Kak Ina dong.
0: Enggak mau tanya Pak Is.
1: Enggak besar pagi, besar siang tanya.
0: Udah mau habis waktunya jadi enggak Pak Is tanya lagi.
1: Oh gitu. Mm-mm. Oh iya oke. Okay. Saya udah kan besar pagi, besar siang, besar malam.
0: Pak Is belum.
1: Udah, ya?
0: Belum pergi lagi.
1: Lewat udah kan?
0: Lewat udah. Pergi belum.
1: Oh ya udah siang dan malam ya.
0: Iya.
1: Kayaknya dengar aja ngapa. Lebih baik dengar daripada lewat aja. Ya kan?
0: Mm-hmm. Emang Kak Ina enggak kepingin
1: ya,
0: pergi.
1: Udah, Pak Is.
0: Kak Ina.
1: Lagunya ini aja ya. Mancanegara.
0: Tuh kan pasti tanya. Terserah
1: Pak Is mau judulnya apa, dari siapa ya kan? Cewek ya. Cowok.
0: Dengar jadi, dulu, ya. Dengar dulu Kak Ina emang enggak kepingin pergi pasar malam.
1: Apa?
0: Enggak kepingin pergi pasar malam.
1: Oh, kepingin di hati aja. Lihat mimpi ya nanti ya, semalamnya ya.
0: Ya udah deh.
1: Ya kan? Mm-hmm. Tapi pasar malam ya dalam mimpi lah bawa pasar malamnya. Nah, kalau pagi nanti tidur pagi. Kalau pasar siang nanti tidur siang ya.
0: Iya, boleh boleh.
1: Pas lewat aja dulu. Besok baru berhenti ya.
0: Iya Kak Ina. Kena
1: nggak berhenti, kena dalam mimpi aja ya.
0: Iya boleh dalam mimpi.
1: Ya, salam juga buat semua, buat Pak Is. Selamat malam, tugas sehat selalu. Kalau belum hati-hati Pak Is ya.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Ina nih Faiz ngomongnya 1, Kak Ina ngomongnya 10 ya, teman Pro 2 ya. Sampai gak ada jeda sama sekali nih. Yaudah nih teman Pro 2, kali ini aku bacain aja nih buatnya Lara. Selamat malam, ini Lara padahal Faiz suruh ikutan temanya juga. Kita kan mau tahu nih pendapatnya Lara gimana sih. Tapi gak apa-apa ya Lara, katanya mau dengerin lagunya dari okay, nanti diputarin ya Lara, ditungguin aja ya. Tapi kalau Lara kalau bisa ikutan dong sekali-sekali ya, kan gak ada salahnya. Cuman ngetik lewat WhatsApp aja kayak Ion dirunding ya. Dia kasih komentar, kasih pendapat buat teman-teman Pro 2 lain juga yang pengen ikutan, silakan ya di 0811-8777-903. Dan makasih juga untuk yang udah gabung di via telepon. Kali ini langsung kita dengerin aja nih, ada Alan Walker lewat The Spectre Station.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah gabung juga untuk di malam hari ini, baik via telepon ataupun juga via WhatsApp ya teman Pro 2. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah Faiz putarin bisa bikin suasana malam minggu kamu jauh lebih baik lagi. Nah teman Pro 2, untuk selanjutnya Faiz masih terus menemani kamu di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: di konten medsos.
1: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Tenang. 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Nyoman Paul. Tunggu apa lagi ya teman Pro 2? Dan tadi teman Pro 2 aku kirain itu ada petir ya. Soalnya suaranya itu kayak suara petir di sini, rupanya itu suara batu. Soalnya lagi ada yang dikerjain juga di radio kita teman Pro 2, ada sedikit renovasi. Jadi mungkin karena face-nya enggak lihat ya, jadi pikir itu suara petir, karena soalnya suara batunya itu kayak dentuman batu gitu loh teman perdua, jadi suaranya itu agak lumayan besar. Rupanya itu bukan suara petir ya teman perdua. Nah ini penting banget teman perdua, makanya kita gak boleh asal nebak-nebak aja ya, apalagi belum tahu kebenarannya. Setidaknya kamu harus cari tahu dulu nih, sama seperti yang aku alami malam hari ini ya teman perdua ya. Jangan menduga-duga nih teman perdua, yang pastinya kamu sebelum cari tahu jangan pernah menduga-duga kalau ini kejadiannya seperti ini, kejadiannya seperti itu, sampai kamu benar-benar cari tahu dan kamu cari kebenarannya ya teman Pro 2. Karena memang kan terkadang kita suka banget nih ya menduga-duga, padahal dugaan kita tuh belum tentu benar nih. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang punya masalah dengan baterai handphone ya, apalagi kemarin baterai handphone kamu baru aja diganti, malah sekarang kayaknya udah lowbat lagi nih teman Pro 2. Nah bisa jadi teman Pro 2 itu dikarenakan cara ngecas kamu yang gak benar teman Pro 2 ya. Karena memang cara ngecas HP yang benar ini menjadi salah satu kebiasaan penting yang sering diabaikan pengguna smartphone nih. Padahal teman Pro 2, cara mengisi daya baterai yang tepat dapat membantu menjaga performa baterai tetap optimal dalam jangka panjang. Di mana teman Pro 2, baterai lithium yang digunakan pada hampir semua handphone itu memang dirancang tahan lama, tetapi tetap bisa mengalami penurunan kapasitas apabila sering diperlakukan dengan cara yang kurang tepat teman Pro 2. Nah selain dipengaruhi usia pemakaian, kesehatan baterai juga ditentukan sama kebiasaan sehari-hari saat mengisi daya. Nah mulai dari membiarkan baterai benar-benar habis, menggunakan charger yang tidak sesuai, hingga memakai ponsel saat sedang diisi daya, itu ternyata dapat mempercepat penurunan kualitas baterai. Nah siapa nih teman Pro 2 yang punya kebiasaan itu lagi ngecas ya tapi sambil dimainin handphonenya, ternyata ini bisa membuat baterai handphone kamu cepat soak ya, atau cepat rusak nih. Dan selain itu teman Pro 2, memahami cara pengisian daya yang benar ini menjadi investasi sederhana agar handphone kamu tetap nyaman digunakan selama bertahun-tahun. Nah kali ini aku bakal kasih tahu ya beberapa cara ngecas handphone yang benar agar baterai handphone kamu tetap awet, sekaligus tips merawatnya nih teman Pro 2. Nah yang pertama teman Pro 2, jangan tunggu baterai handphone kamu benar-benar habis. Nah salah satu cara ngecas handphone yang benar adalah tidak menunggu baterai mencapai 0% teman Pro 2. Dan baterai lithium ini bekerja lebih optimal jika kapasitasnya tetap berada pada kisaran menengah dibandingkan terus-menerus dikosongkan hingga habis. Nah idealnya teman Pro 2, isi ulang baterai kamu pada saat berada di angka sekitar 20-30%. Jadi kalau misalnya baterai kamu tinggal 20-30%, nah itu langsung dicas aja teman Pro 2 ya, jangan sampai benar-benar lowbat nih. Kemudian yang kedua, hindari mengisi daya hingga 100% atau terlalu sering. Nah meski mengisi daya hingga penuh bukan sesuatu yang berbahaya, banyak yang menyarankan agar baterai itu tidak selalu berada di angka 100% nih teman Pro 2. Menjaga baterai pada rentang sekitar 20-80% itu ternyata dinilai lebih baik untuk memperlambat degradasi kapasitas baterai. Nah ini Faiz juga baru tahu ya teman Pro 2, karena biasanya aku juga keseringan ngecas handphone itu pasti nunggu 100% baru dicabut ya. Apalagi kalau ngecasnya sambil tidur ya, sambil istirahat, kan kita nggak tahu ya teman Pro 2. Ya langsung ngecas terus pas bangun udah 100%. Nah ternyata ini juga gak bagus untuk baterai handphone kamu. Terus yang berikutnya yang ketiga teman Pro 2, gunakan charger asli atau yang sudah bersertifikasi. Nah ternyata pemilihan charger juga menjadi bagian penting dalam cara ngecas handphone yang benar. Sebaiknya gunakan adaptor dan kabel bawaan pabrik atau aksesoris pengganti yang telah memiliki sertifikasi keamanan sesuai dengan standar perangkat. Terus yang keempat, lepaskan casing tebal jika handphone terasa panas teman Pro 2. Nah saat mengisi baterai ponsel teman Pro 2, pastikan suhu baterai ini
benar-benar stabil ya. Kalau misalnya handphone kamu terlalu panas, nah kamu bisa membuat membuka casing handphone kamu, mungkin bisa jadi karena terlalu tebal dan ini membuat suhu handphone kamu meningkat. Terus yang terakhir ya, yang kelima, hindari menggunakan handphone untuk aktivitas berat. Nah, menggunakan smartphone untuk bermain game, mengedit video, atau menjalankan aplikasi berat saat sedang dicas, ini membuat prosesor dan baterai bekerja lebih keras secara bersamaan. Tentunya teman perdua, kondisi ini bisa meningkatkan suhu perangkat dan dapat mempercepat penurunan performa baterai. Nah itu dia ya teman Pro 2, beberapa tips mudah yang bisa kamu lakuin untuk menjaga baterai handphone kamu tetap awet dan kamu bisa menggunakannya dengan bijak nih. Nah mudah-mudahan aja nih bisa membantu teman Pro 2 juga ya untuk bisa menjaga barang-barang kamu ya, handphone kamu, untuk bisa digunakan lebih bijak lagi dan baterai handphonenya bisa bertahan lama dan lebih awet pastinya.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Banda Neira lewat Pangeran Kecil ya, teman Pro 2 yang sudah hadir ya menemani teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan yang pastinya kita masih di cerita penutup hari, masih barengan Faiz untuk di malam ini tentunya. Dan untuk informasi waktu sudah pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang baru tiba di rumah ya, jangan lupa untuk beres-beres dulu ya teman Pro 2 sebelum beristirahat. Ya mungkin kamu bisa cuci muka dulu, ganti baju ya, sikat gigi. Nah setelah itu baru deh bisa beristirahat. Dan mudah-mudahan istirahat di malam hari ini bisa membuat kamu lebih apa ya, lebih tenang lagi ya. Karena juga cuacanya kayaknya lebih adem ya teman Pro 2 dibandingkan malam kemarin ya, walaupun mungkin hujannya sebentar, tapi setidaknya ini bisa membuat suasana malam hari ini lebih nyaman lagi, lebih nyenyak lagi untuk kamu beristirahat nih pastinya.

Ya teman Pro 2, kali ini Faiz punya informasi juga ya untuk kamu nih yang mungkin punya kebiasaan makan tidak teratur ya teman Pro 2. Nah, informasinya ini terkait waktu makan juga nih teman Pro 2. Ternyata kabarnya waktu makan nih bisa mencegah penurunan fungsi otak nih teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, pola makan yang sehat selama ini diketahui berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Nah, namun tak hanya jenis makanan yang dikonsumsi, waktu makan juga ternyata memiliki pengaruh terhadap fungsi kognitif seseorang. Di mana sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara jadwal makan dengan kesehatan otak, salah satunya mengungkapkan membatasi waktu makan setiap hari itu berpotensi membantu menjaga kemampuan berpikir dan mengingat seiring bertambahnya usia. Nah, temuan tersebut teman Pro 2 berasal dari studi nutrisi dan kognitif Rutgers University yang dipresentasikan dalam pertemuan American Society for Nutrition pada Juli 2026. Nah, penelitian ini menunjukkan kalau makan dalam rentang waktu 8 hingga 9 jam per hari dan berhenti makan sekitar 4 jam sebelum tidur, itu berpotensi memberikan manfaat bagi fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua nih, teman Pro 2. Nah, obesitas juga diketahui menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif, di mana kelebihan jaringan lemak dalam tubuh ini dapat memicu peradangan yang berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan otak. Nah, karena itu ya teman Pro 2, penurunan berat badan ini dinilai mampu memberikan manfaat dalam menjaga fungsi kognitif seiring bertambahnya usia teman Pro 2. Jadi penting banget ya, bukan cuman apa yang kamu makan aja yang harus diperhatikan, tapi waktu yang tepat juga pada saat makan itu sangat harus kamu perhatikan ya, karena memang ada beberapa waktu-waktu tertentu yang seharusnya kamu istirahat ya, kamu pakai buat makan. Justru sebaliknya juga, waktunya makan kamu pakai buat istirahat. Ini juga jangan dibalik-balik ya teman Pro 2.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nadif Basalama bergema sampai selamanya, hadir tepat banget di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, untuk selanjutnya kita di program Jazz Music. Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasti Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melabo, Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuh

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Pro2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 HRRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kapal pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.